0: Ruri ya ruri ruri ke thabo fela ya sa thabanyena. Amen.
1: Amen. Ngwana le tla tswa di

rebaga o morena o seke wa itlhonamisa ka ba etsang a bogopo empa o ba rapelele o sukuluwa ntate lehloka a leqeme a ntate molopi.

Aleluya. Kae kapa kae maleki neng kapaninga nem makamelo mohap thapelo ya morena morena matseponturi thapelo ya modimo a butim mopedi falakane amen aleluya memma retsidi amen rakhadi ntuminga matiti amen memma tumelo ramakabatane kae kapa kae ntate tshepanga matlo thapelo ya morena memma mpho thapelo ya modimo ngwana ditse Senkuni le mechicha Sonu kaya awise rorisang Katapelo ame alisma homo Nam tanda so ame matukelo musuthi Katapelo ame mamatiri so mokotu Nam tanda so seropesa homo mukirika Amen masali Amen mempho magema Amen morena nkwane

kwalwa gore na re tlo patalang kwa ba ne ga o tsisa gore ha se mokoloto o motlhang motho a ka fitlhang a reng a e botho ke kolota 80,000 setšharekie ge ba le dipuisano ra dumelana gore na o tla sebetsa mokoloto ona go fitlhela ga o tsedile ka tsela e jang ga eba faele ya gae ga e sebetsa go fumana tšhelete tsa gae di sa kope mokoloto ona wa ga a naile sekolong mme bona ke ba latela ke qala ka balekana la agric ke didimalang futho di eketseng makoko mphainyane mphafi gorisang mare poloko masithela ntlisi mokitimi motlatsi mosase naledi martins masedi letshe rapapa matshege mohlophehi maope makwena lebusa lekaleng la communications ke ntwetsi kabi motshidisi mo ga